yang atun kalau patia mau pia honin nai hanina ma pia ma cho ta kana tang kyo di no ting diu hi lo bang mi

buat mahoin ya sia sang sian na do nam sa ku tia yang hong ya tu tham